Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sebelum kita lanjutkan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, man yurid ayyaqra falyatafaddal. Man yurid ayyaqra tafaddal.

يُنْفِقُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sungguhnya ada orang-orang yang yatahawwaduna, yang menggunakan harta Allah Subhanahu wa taala bighairi haqqin, tanpa hak, yakni tidak sesuai dengan syariat, yakni digunakan kepada kebatilan. Harta Allah digunakan untuk perkara yang batil, bukan haknya dia. Maka falahumun nar yaumal qiyamah, maka dia pasti akan mendapatkan azab an-nar di hari kiamat. Kita sudah membahas tentang masalah ini sampai ucapan al-imam al-allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, fal muhim anna kulla man yatasarrafu tasarrufan ghaira syar'iyyin fil mali sawa'un maluhu aw mal ghairihi fa inna lahun nara wal iyadu billah yaumal qiyamah illa ayyatuba fayaruddu al madhalim ila ahliha wa yatubu mimma yabdulu malahu fihi minal haram kadduhan wal khamar wa ma asbah dalik fa innahu mimman taballahu alaihi liqaulillahi ta'ala fi surati az-zumar al ayah 53 ila 59. Kata Imam Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-muhim, intinya setelah penjelasan di atas, anna kulla man yatasarrafu tasarrufan ghaira syar'iyyin fil mali, intinya bahwasanya setiap orang yang melakukan tindakan terhadap harta ya, tidak sesuai dengan syariat ya, menggunakan harta tidak sesuai dengan syariat

kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yaumul qiyamah. Diadab dengan annar di hari kiamat nanti. Illa ayyatuba. Kecuali dia bertobat. Lalu dia menyerahkan kedzaliman tersebut kepada pemiliknya. Dan dia bertobat dari perbuatannya yang dia mengeluarkan hartanya dari yang haram kepada yang haram, seperti untuk merokok atau minum khamer atau yang serupa dengan itu. Kalau dia bertobat ya, maka fa innahu mimman taballahu alaihi, maka sungguhnya dia termasuk orang-orang yang Allah terima tobatnya. Jadi intinya, siapa saja yang menggunakan harta Allah, baik itu yang ada pada dirinya ataupun itu berkaitan dengan harta orang lain ya, yang tidak syar'i ini, bighairi haqqin, yaitu tidak syar'i. Dia punya harta-hartanya sendiri, tapi digunakan misalkan untuk ngerokok, untuk minum khamer, hartanya sendiri, tapi dia gunakan bighairi haq. Ini akan terkena ancaman annar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti ya, hatta yus'al an arba, sampai dia ditanya tentang empat permasalahan. An umrihi, yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya tersebut, apakah untuk bermaksiat atau untuk taat. Ini yang pertama. Yang kedua, an syababihi, tentang masa mudanya. Untuk apa masa mudanya itu digunakan? Apakah untuk bermaksiat atau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, an malihi. Ini perhatikan. Ketika lebih berbicara tentang an malihi, ada dua pertanyaan. Dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Apakah dari yang haram atau dari yang halal? Kalau dari yang halal, belum selamat masih tentang pertanyaan tentang harta. Nanti ada yang kedua. Ya. Kalau yang haram, jelas sudah. Dia berhak masuk neraka sudah, kalau dari yang haram. Dia dapat harta dari yang haram, ya sudah. Berhak masuk neraka. Kalau dia dapat dari yang halal, alhamdulillah. Tapi belum selamat dari pertanyaan tentang harta ini. Yang kedua tentang harta. Untuk apa dia gunakan harta tersebut? Apakah dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah atau dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentang harta ditanya dua hal ini. Dari mana mendapatkannya? Untuk apa dia belanjakan harta tersebut? Untuk apa infakkan harta tersebut? Apakah di jalan Allah atau di jalan setan? Ini tentang harta dua pertanyaannya. Yang keempat yaitu tentang ilmunya. Ya. Apakah ilmunya sudah diamalkan atau belum? Ya. Ini hati-hati ya, terhadap empat perkara ini, ya. Yaitu tentang umur kita ini. Ya. Apakah kita memenuhi umur kita ini ya, untuk ketaatan kepada Allah atau tidak? Ini tolong perhatikan waktu-waktu yang ada pada diri kita. Umur kita sudah tertentu ya, ajal kita sudah ada batasannya. Akhir kita di dunia ini sudah ada batasannya. Kita tinggal menuju ajal nih. Ya. Usia semakin lama semakin berkurang. Bukan semakin bertambah, semakin berkurang. Ya. Hati-hati terkait dengan usia kita ini. Ya. Tolong, masih kita masih hidup nih. Kita gak tahu usia kita sampai kapan berakhirnya. Ayo isi, penuhi dengan amalan-amalan soleh. Supaya selamat nanti dari pertanyaan Allah.

Subhanahu wa ta'ala dari kiamat. Yang kedua, tentang masa muda. Masa muda kita ini ya, digunakan untuk apa? Yang sudah tua ya, ayo diingat banyak dosanya. Jangan subhanallah sudah banyak dosanya, sekarang tambah banyak dosa lagi. Na'udzubillah. Segera bertobat, segera bertobat ya. Al-amal bil khawatim. Amalan itu amat ditentukan oleh penutupnya. Ayo yang sudah tua ya, ini terus beramal soleh, beramal soleh. Kalau kita di masa muda banyak menggunakan waktu-waktu kita, usia kita, na'udzubillah ya, di waktu muda untuk maksiat, ayo segera bertobat pada Allah. Yang muda, hati-hati dengan ayat, dengan hadis ini. Akan ditanya itu, masa mudamu digunakan untuk apa? Kemudian yang ketiga tentang harta. Tolong ya akhwan, harta ini ya. Dari mana kita mendapatkan harta tersebut? Apakah itu dari yang halal atau dari yang haram? Ini tolong ya. Tanyakan pada diri kita ketika kita mendapatkan harta ini ya. Kita mungkin bekerja ya. Yang orang itu akan membayar sesuai dengan jam kerjanya. Misalkan ada kesepakatan setiap jam digaji 10 ribu misalkan. Misal ya. Tolong perhatikan ya. Penuhi jam-jam kerja tersebut. Jangan mencuri jam kerja. Kalau memang ada kebutuhan, bilang. Ini ada kebutuhan ini ya. Ganti di jam yang lainnya ya. Begitu. Karena bekerja itu diupah karena kerjaannya. Hati-hati ya. Tolong amanah ini ya ikhwan ya. Jangan menyepelekan masalah ini ya. Muamalah kita harus jelas ya. Harus jelas ya. Jangan sampai jam kerja orang itu membayar sesuai dengan jam kerja dia, tapi dia tidak amanah. Tolong diperhatikan ya. Masalah ini ikhwan salafi punya perhatian. Jangan sampai mengambil hak orang lain. Jangan sampai harta yang kita dapatkan itu ya, kita bekerja diupah sekian-sekian karena kita kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Ternyata tidak. Ya kebanyakan kalau orang awam ya, kalau ada mandornya, kalau ada majikannya ya, kalau ada pimpinannya, kerjanya masya Allah. Ketika enggak ada mandornya, santai-santai saja, bahkan enggak kerja. Na'udzubillah, enggak kenal Allah dia. Ya. Dikiranya Allah enggak melihat, Pak. Justru Allah lebih teliti daripada mandor. Ya. Tahu, ini pengkhianat orang ini ya. Enggak serius kerja ini. Kalau sampai dia mengambil hak saudaranya, dia misalnya kerja cuma 2 jam digaji 5 jam, masya Allah. Hati-hati. Jangan-jangan harta ini harta yang haram. Jangan-jangan harta yang haram tidak barokah ya. Gak barokah. Banyak problem nanti antum ya. Kalau daging kita ya, tumbuh dari harta yang haram, banyak problem pada orang tersebut, yang dia sulit untuk menyelesaikan problemnya. Problem mesti ada, tapi orang bertakwa santai aja, dibimbing oleh Allah ya. Diberi petunjuk oleh Allah ya. Hatta dapat problem yang besar, dia tenang, dia ditenangkan hatinya, enggak goyang, dia tetap istiqomah, kokoh dalam beragama karena Allah kokohkan hatinya. Ujian demi ujian tenang dia ya. Bukan enggak dapat problemnya, dapatnya. Tapi orang bertakwa ya, itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang hidupnya ya. Diberi ketenangan ya. Sebagaimana ketenangan itu diraih oleh para sahabat, yang mereka orang-orang muttaqin. Berat lah ya, sahabat itu ketika perang bisa tidur. Coba bayangkan ya. Ketika perang bisa tidur. Ngantuk. Padahal ngadepin musuh loh ya. Kalau orang ngadepin musuh
nggak bakalan bisa tidur. Sahabat Masrurah tenang. Ini ikhwan, ketenangan akan datang pada orang-orang muttaqin yang menjalankan amanah. Tolong harta yang datang pada diri kita ini, tolong diperhatikan ya. Apakah itu harta yang haram atau yang halal? Kalau dari yang haram, daging yang tumbuh di harta yang haram, na'udzubillah ya. Sulit untuk melakukan amalan taat. Sulit. Akan diseru, akan diajak untuk melakukan maksiat. Perhatikan ini ya. Jangan dikira harta itu ya tidak berpengaruh dalam akhlak seseorang ya. Punya pengaruh ya. Hati-hati dalam hartanya orang ya. Hati-hati ya. Kita dapat harta, tolong ya antum, betul hasil kerja kamu, betul itu halal. Jangan mencari kuantitas ya. Dahulukan kualitasnya secara syariatnya tuh halal apa haram ini. Kalau halal, lakukan. Kalau haram, tahan. Jangan tergiur dengan banyaknya, jangan. Tapi lihat halal apa haram. Kalau halal, lakukanlah. Walaupun antum dapat sedikit. Tapi sedikit dari yang halal itu barokah. Antum akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu. Barokah yang sedikit. Jika itu halal. Barokah antum ya. Enggak tersibukkan dengan dunia antum ya. Capek kita kalau disibukkan dengan dunia ya, kawan. Merasa kurang capek ya. Itu karena enggak barokah. Ini ya. Kalau kita sudah mendapatkan dari yang halal, tolong ya. Harta yang ada pada diri kita ini hati-hati, jangan bermudah-mudahan diinfakkan, diperhitungkan ya. Ini di jalan Allah atau di jalan setan ya. Ini di jalan yang diridai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Tolong ya. Jangan digunakan untuk membantu maksiat, jangan ya. Membantu seorang untuk bermaksiat, jangan ya. Tolong ya. Ini harta ya. Dari mana mendapatkannya, untuk apa dibelanjakannya. Dan yang keempat yaitu terkait dengan ilmu. Tolong juga perhatikan masalah ilmu yang telah sampai pada diri kita. Ayo ikhwah ya. Memang seorang itu mulia karena ilmu. Tapi ilmu yang nafi. Ilmu yang nafi itu ilmu yang diamalkan, yang disebarkan. Ilmu yang diamalkan, dia sebarkan. Itu ilmu yang nafi. Kalau diamalkan saja, ya bermanfaat untuk dirinya saja cuma. Ya. Sebentar aja cuma. Ya. Artinya sedikit. Tapi ketika diamalkan dan disebarkan, antum karena beramal dapat pahala, karena antum menyebarkan ilmu, orang tersebut mengamalkan ilmu yang kalian sebarkan, antum mendapatkan pahala dari orang tersebut. Semakin banyak. Ini ilmu yang nafi. Ilmu yang nafi, ilmu yang merubah akhlak seseorang yang jelek menjadi baik. Yang tadinya na'udzubillah akhlaknya, dengan thalabul ilm menjadi baik akhlaknya. Kana rajulu idza thalabal ilm. Seorang, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau mempelajari ilmunya akan tampak, sebentar lagi akan tampak perubahan pada orang tersebut, pada lisannya, pada perangainya, pada tangannya, akan tampak. Kalau dia belajar, enggak lama, enggak butuh proses lama. Orang yang belajar ilmu agama enggak butuh proses lama, enggak butuh waktu yang panjang. Sebentar lagi akan tampak perubahan tersebut. Yang tadinya lisannya suka mencaci maki, suka mengatakan kata-kata yang dusta, ya. Kata-kata yang mengandung dosa, ya. Ketika thalabul ilm dia tahu, oh, yang seperti ini dilarang. Saya harus berbicara seperti ini. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dapat ayat.
Ya ternyata berdosa, dia tahan. Berubah sudah. Lisannya, Masya Allah. Tidaklah keluar dari lisannya kecuali kebaikan. Berubah. Karena ilmu sudah masuk dalam hati orang tersebut. Merubah. Lisannya yang tadinya mengandung dosa, sekarang mengandung pahala. Demikian juga perangainya yang tadi akhlaknya, naudzubillah. Banyak orang didoliminnya. Tahu ilmu, apalagi kita belajar bab madzalim ini ya. Tahrimud dzulm, maradul madzalim. Merasa dia banyak dosanya, segera dia lunasin yang punya utang, segera dia lunasin. Barang yang dia punya dijual, diserahkan. Dijual untuk melunasi utang-utang. Jual yang ada sudah ya. Jangan bangga di atas penderitaan orang lain ya. Jangan. Bahagia di atas penderitaan orang lain, jangan. Sudah, antum tidak dianggap orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang gini, orang gini. Tidak apa-apa, asal Allah ridha pada kamu. Ana ingatkan pada ikhwannya. Jangan kita meraih sesuatu yang kurang penting ya, sampai berhutang-hutang. Jangan. Jangan. Ya. Bersikap qanaah. Doa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlindung kepada Allah. Yang Rasulullah mengatakan berdoa. Ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Berlindung kepada Allah dari empat ini. Di antaranya, yaitu berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah puas terhadap dunia ini. Enggak pernah puas. Sehingga dia meraih kepuasan dunia. Sampai utang-utang, na'udzubillah, untuk meraih kebahagiaan dunia. Subhanallah. Sampai bukan utang saja, bahkan mendolimin orang lain. Na'udzubillah. Ini jiwa yang enggak puas terhadap dunia. Berlindung pada Allah dari jiwa yang tidak puas terhadap dunia ini. Ya. Dia bangga punya ini, padahal banyak utangnya. Ya. Seorang salafi, ya, dia berusaha untuk bersifat qanaah. Bukan enggak boleh bermegah-megahan, boleh. Asal enggak mendolimin orang lain. Ya. Islam itu ajarannya mudah, jangan dipersulit. Mudah. Antum kalau seandainya memang enggak mampu melakukan sesuatu ya, berjalan di atas itu ya, sudah. Enggak ada yang mencela insyaallah ya. Misal seseorang dia mampunya punya kendaraan sepeda motor. Sudahlah pakai sepeda motor. Jangan pakai mobil. Ya. Kamu enggak mampu ya. Tiap bulannya kamu enggak mampu untuk membayar ya. Bayar pajaknya saja susah tiap tahun. Ya udah, jangan takalluf ya. Kalau mampu lah bas. Silakan ya. Kalau tidak mampu jangan dipaksa sampai utang-utang jual sepeda motornya ya, diganti mobil ya. Masya Allah. Akhirnya dia harus, mobil butuh dirawat. Dibiarkan rusak. Harus dijalankan. Kalau enggak dijalankan juga rusak. Dan tiap tahun pajaknya lebih mahal daripada sepeda motor. Sudah. Demikian juga ikhwan yang mau ngontrak. Ya. Dilihat keadaan antum. Ya. Antum enggak mampu ngontrak yang gini, yang begini. Sudah, jangan memberatkan diri antum. Cari yang sederhana. Apalagi sampai utang. Enggak punya utang. Hati-hati ya. Kalau utang, antum punya perhitungan, bisa bayar. Secara perhitungan bisa bayar gitu loh ya. Enggak apa-apa, antum hidup misal bisanya ngontrak satu kamar ya. Enggak ada ruang tamunya, yang penting ada kamar, ada ini.
lindungi keluarga antum cukup sudah. Mampunya antum segitu, enggak akan hina antum hidup di situ. Jangan mikir, duh, ini rumah satu nanti kalau ada tamu, kalau ada ini gimana? Sudah antum enggak ada tamu, tamu di masjid, tamunya selesai. Masjid bisa masih. Jangan takalluf. Jangan. Keluarga dididik. Diarahkan. Ini, aduh rumah ini kecil. Kita enggak enak di rumah ini. Istrinya gitu. Difahamkan. Alhamdulillah disyukuri. Banyak saudara-saudara kita enggak bisa ngontrak. Ya. Itu masih nempel sama mertuanya, nempel sama orang tuanya. Alhamdulillah kita bisa. Ya. Ini tolong ya. Mulia kita hidupnya. Kalau kita ya hidup dengan qanaah. Demikian juga makan. Jangan makan harus standarnya harus pakai ayam, harus pakai kambing, harus pakai ini. Jangan, sudah. Yang ada disyukuri. Ya. Bisanya cuma makan pakai tempe, sudah alhamdulillah bisa makan dengan tempe. Seandainya gak mampu, ya sudah pakai kerupuk. Gak mampu pakai sambal sama garam. Gak akan mati insyaallah. Ya. Mulia antum hidup demikian, mulia antum daripada antum makan setiap hari pakai ayam, utang. Ditagih terus, gak bayar-bayar. Hina antum yang seperti itu. Cuma mengisi perut saja, tapi hina hidupnya. Tolong ikhwannya. Tolong. Jadi salafi harus siap. Bukan siap miskin. Enggak. Para sahabat ada yang kaya, ada yang miskin. Para sahabat itu bukan gak bisa kaya. Mampu mereka jadi orang kaya. Bahkan sudah kaya. Ditinggalkan kain. Punya jabatan, ditinggalkan jabatannya untuk tunduk kepada syariat Islam. Mulia mereka. Kami dimuliakan oleh Allah karena Islam. Kata sahabatnya. Azzanallah bil Islam. Allah memuliakan kita karena Islam. Bukan karena dunia. Ya. Sahabat ditakuti, disegani oleh musuh-musuhnya. Ya. Karena iman. Bukan karena kekayaannya. Keumuman sahabat fukara. Tapi mereka enggak mengeluh ya. Ngeluhnya karena tidak bisa beramal soleh. Datang kepada Rasulullah. Bukan iri karena kayanya. Kaya pada saudara, iri karena kekayaan yang ada pada saudaranya. Sekedar kekayaannya. Tidak. Karena saudara yang kaya itu bisa meneraih pahala. Disebabkan harta yang Allah berikan pada mereka. Diinfakkan di jalan Allah. Itu irinya. Karena mereka bisa berinfak di jalan Allah. Bukan banyaknya harta karena iri itu. Nah, sahabat karena tidak bisa mengungguli sahabat yang lainnya dalam masalah amalan soleh. Mereka, kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Sama. Cuma mereka punya kelebihan. Mereka bisa berinfak di jalan Allah. Disebabkan harta yang mereka miliki. Sementara fukara enggak ada. Sahabat ngeluhnya tidak bisa mengungguli sahabatnya yang beramal soleh dengan hartanya itu. Bukan karena kekayaannya semata. Ya. Tidak. Tolong tiru para sahabat ini. Berlomba-lomba. Ketika tidak bisa meraih keutamaan dengan jalur ini. Rasulullah memberikan jalur yang lainnya. Ya. Ternyata bisa kamu mengunggulin sahabat ini. Yang kaya-kaya ini. Dengan bisa melakukan ini. Dikir ini dan ini. Maka fukara ini melakukan amalan itu. Dengan itu insya Allah bisa mengungguli saudaranya yang berinfak di jalan Allah. Ini. Ayolah ikhwah. Kita dalam masalah harta hati-hati ya. Kita kembali kepada pembahasan kita ya. Hati-hati dalam masalah harta. Baik harta kita sendiri, apalagi hartanya orang lain. Jangan mengambil hartanya orang lain. Jangan. Mencurinya, merampoknya. Dan juga jangan ditahan harta orang lain.
Kalau antum dititipin, diberi amanah, dititipin harta, maka tolong jaga. Jangan dimanfaatkan. Dijaga harta tersebut. Dan dikembalikan. Oh, namanya titipan kok. Harus dikembalikan. Kalau ada sesuatu, sampaikan padanya. Lebih baik antum terus terang. Oh, ini yang antum titipkan ternyata begini, begini, begini. Afwan, ini begini, begini. Lakukan itu ya. Kalau dia enggak itu anda, anda minta ganti. Ganti. Ya. Gitu. Antum dititipin sebuah barang, karena antum lalai, tidak amanah, rusak barang tersebut. Sampaikan. Kalau dia menuntut, ayo. Serahkan. Daripada kita dituntut nanti di akhiratnya. Jadi orang-orang yang menggunakan harta, ya, tidak sesuai dengan syariat, ya, baik hartanya sendiri atau hartanya Allah, maka dia akan diadab di an-nar, ya, dari kiamat nanti. Kecuali kalau dia bertobat, menyerahkan kedzaliman kepada ahlinya, dia bertobat dari penggunaan hartanya kepada yang haram, apakah untuk rokok atau untuk minum khamar dan yang lain-lainnya. Ya. Jika dia betul-betul bertobat kepada Allah, maka Allah akan terima tobatnya. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, ya ibadialladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Ya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jangan sampai kita berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Aduh, saya terlalu banyak dosanya. Gak mungkin Allah mengampuni. Jangan, ini putus asa namanya. Ana sedikit amal soleh, saya ini hidup saya itu banyak bermaksiat pada Allah. Allah kelihatannya gak mengampuni dosa. Ini namanya putus asa. Putus asa nih. Jangan-jangan demikian. Itu setan itu. Bahaya itu. Jangan diikutin bisikan itu. Segera bertobat. Allah katakan, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Termasuk dosa syirik. Yang dilakukan seorang. Diampuni Allah kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah. Diampuni Allah. Apalagi dosa selain syirik. Allah akan mengampuninya. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum aslimu lah min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Dan hendaklah kalian kembali kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah, sebelum datang kepada kalian adab kemudian kalian tidak ditolong. Terus diadab oleh Allah. Nauzubillah. Ayo kembali, segera kembali kepada Allah. Kalau kita berbuat salah, segera rujuk dari kesalahan. Kemudian wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtata wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang Allah turunkan, yang diturunkan kepada kalian, min rabbikum, dari Rabb kalian. Sebelum datang kepada kalian adab secara tiba-tiba, dalam keadaan antum tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Kalian tidak menyadarinya. Tiba-tiba datang, na'udzubillah. Ini segera kita tunduk kepada al-haq. Ketika kita tahu al-haq, ikutin al-haq. Jangan sampai kita meninggalkan al-haq. Na'udzubillah, hati-hati. Kalau kita menyimpang dari al-haq, khawatir adab Allah akan datang secara tiba-tiba. Ya. Na'udzubillah. Kemudian Allah mengatakan, kenapa Allah perintahkan demikian semuanya? Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah wa in kuntu laminas sakhirin.
agar kalian tidak mengatakan, ya, agar jiwa itu tidak mengatakan, ya, betapa celakanya aku, ya, karena lalai di dalam menjalankan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lalai dalam menjalankan hak Allah, nyesal akhirnya, naudzubillah, ya, kenapa dulu saya tidak begini, ya? Padahal dia dahulunya termasuk orang-orang yang mengolok-olok, ya, mengolok-olok al-haq ini, naudzubillah, ya. Au taqula law annallaha hadani, ya, lakuntu minal muttaqin, ya. Agar jiwa itu tidak mengatakannya, seandainya Allah memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku dulu termasuk orang-orang yang muttaqin. Jangan nyalahkan Allah kamu. Kamu melakukan demikian itu karena kamu mengikuti hawa nafsu. Sudah datang bimbingan dari Allah, sudah datang al-haq, sudah datang bayyinah. Tapi kamu tidak mau mengikutinya karena hawa nafsu kamu. Tidak ada penyesalan nanti. Supaya jiwa itu tidak mengatakan, awat takula hina tarol adaba law annali karrotan fa'akuna minal muhsinin. Ya. Agar jiwa itu tidak mengatakan, ya, ketika dia, jiwa tersebut melihat adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya, ya, aku bisa kembali ke dunia, ya, niscaya aku termasuk orang-orang yang muhsinin, berbuat ihsan. Nyesel, sudah, tidak bisa, sudah. Disuruh tobat, tidak tobat-tobat, na'udzubillah, ya. Jangan sampai nanti terjadi penyesalannya. Bala qadja'aka qadja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bahkan antum, ya, bahkan, ya, telah datang kepada kamu ayat-ayatku, apakah itu Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, ya, atau peringatan-peringatan dari Allah, musibah-musibah, itu semuanya ayat-ayat Allah, ya, agar manusia kembali kepada Allah. Lalu kalian fakat dabda, ya, lalu kalian mendustakan ayat-ayatku tersebut. Wastakbarta, kamu sombong, tidak mau menerima ayat-ayat Allah tersebut. Wa kunta minal kafirin, dan engkau kafir, ya, termasuk orang-orang kafir yang mengingkari al-haq tersebut. Ini, ikhwah, bahwasanya orang yang berbuat maksiat, Allah perintahkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Segera anibu, ya. Wa anibu wa aslimulah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Ya. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Rujuk

bahwasanya orang yang berbuat maksiat Allah perintahkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Segera anibu ya. Wa anibu wa aslimulah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Ya. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Rujuk kepada al-haq. Rujuk kepada bimbingan Allah, petunjuk Allah. Dan berserah dirilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah untuk kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti ya, kalau kita gak tobat, nanti na'udzubillah jiwa itu menyesal nanti ya. Karena lalai dari menjalankan hak Allah. Ya. Na'udzubillah min dalik ya. Berandai-andai kalau saya mendapatkan petunjuk, saya akan termasuk orang-orang muttaqin. Ya. Atau berandai-andai ketika adab sudah datang, alangkah baiknya kalau aku dikembalikan ke dunia, aku akan berbuat ihsan. Sudah telat, terlambat. Kenapa ketika dunia kamu gak tobat dari kesalahan-kesalahan kamu? Gak tobat dari dosa-dosa kamu? Hati-hati, kalau kita berbuat dosa, ya, tahu itu dosa, segera kita rujuk. Segera kita kembali. Jangan kita berbelat-belit. Ya. Licik. Sudah tahu dosa. Masih mengelak. Mencari pembenaran. Jangan. Jangan demikian. Dosa. Hendaklah kita segera bertobat. Ana berdosa. Ana bertobat pada Allah. Jangan sampai berdosa. Na'udzubillah. Ingin menampakkan dirinya punya dalil. Kalau dia berdosa, enggak dosa ini ya. Enggak apa-apa ini ya. Yang saya lakukan ini enggak apa-apa. Karena saya dalam keadaan begini, dalam keadaan begitu. Na'udzubillah. Orang yang mukmin itu ya, melihat dosa itu seperti dia di bawah lereng gunung. Yang gunung itu khawatir jatuh pada dia. Itu orang mukmin melihat dosa seperti itu. Enggak mencari pembenaran. Sudah melakukan dosa masih nyari pembenaran. Ya saya melakukan itu karena kan saya kan niatnya saya kan begini. Niatnya saya kan kamu enggak tahu. Saya melakukan itu dosa itu saya melakukannya karena begini kan. Na'udzubillah. Mana asar sahabat ini? Yang mana sahabat itu kalau melihat dosa orang mukmin melihat dosa itu seperti dia berada di bawah gunung yang mana gunung itu akan menimpa dia. Ketakutan. Enggak nyari pembenarannya. Enggak demikian orang mukmin. Apalagi sudah berdosa, tidak ngakui dosanya, bahkan dosa itu dilemparkan pada saudaranya. Na'udzubillah. Sudah dia berbuat zalim, tapi dia merasa saya tidak zalim. Yang zalim itu si fulan. Dia mendzalimin saya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini parah yang seperti ini. Sudah berbuat zalim, tapi kedzaliman itu ditimpakan pada saudaranya. Maka ikhwan, tobat kepada Allah ya. Kalau kita berbuat zalim, segera selesaikan di dunia kedzaliman tersebut. Segera supaya kita selamat di akhirat. Maka dengan ini selesailah pembahasan bab adz-zulm. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya ya, kepada apa yang diridhoinya, dan semoga Allah menjaga kita dari segala kejelekan dan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis